matimu ya siku. Iunga juzu kulingiliwa nkululeko wa matiku manaru ya tiku nkula Afrika. Inga Somalia kulekeke imilu 1960, Rwanda ni Burundi ilembe la 1960.

Tiana kulinde. Tiana kulinde sisi. Tiana kulinde. Pemba kulinde. Pemba kulinde sisi. Pemba kulinde. Tunafurahi. Tunafurahi sisi. Tunafurahi.

matimu ya siku. Yunga juzu kulingiliwa nkululeko wa matiku manaru ya tiku nkula Afrika. Inga Somalia kulekeke imilu sintu 60, Rwanda ni Burundi ilembe la milu sintu 60.